0: talkalita wala nina shkayan dengue. Amashui nikumakama katatasanan, skatan nikutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum nikutlantas toktahu chuchut. Lama nikukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamastililitsakat, kawali mililakasapan nikutapaya, chukakawalinish limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati nikumaliyanakos, limakstum kalakamaniu ama dengue. Shlakata limakstum pashkiao kimpulatamatkan, shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: kalita wala ni nashkayan dengue. Amashuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksikan shuy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Estás escuchando Pop en Español.